abvi iwe udasankula weka kuti nenda kuti nda gara apa apa da kulorokana uyo ndepo nyamunsi uno omansimba nazvo sikuti nsiku zense ife tinarjanyama nkhabe inafika nsiku narjana kwechete ndepo iwe tenda basi kulshana kuti nsipa ako pamwipa apa pabanja pabanja panada kuti ukhatoere mtemo apapo ngabvine pano apa apa phikwi tai zinkhuku ese tinarjakwene basi michokobwe tinarjakwene basi kwechete tinarjakwene basi zvinarja ifezo pene masamba irjao basi iwe nakuti nyama kuna ife nimtupo maona apo kazabvi nkhabe kwangu kalcha nyama ini ii maimwe panu nkhanu nkumba wambuanu kuku ese pangu panu apa panalishua izo izo natalanga inezu izo ndepo oman simba nazwa munu mwe oman simba kuna iwe mulora wakuti ulikoneka waenda kia wanekira kwene zulori ili nitijali ande makoi kuse yao pabanchapa apa nkwanga otine akawama on simba achizona zichitika jali izo wachiwana wachiwatamanazo wadi kwako iwe kunyumba maona wadi nkunga yako nunazatine ndite otsala ule ese uchali manza matadzala Tuweza mtemo wapapa dikanue. Padoko na padoko, tiri mjira pakia shika paizo zishano na pili makumi matatu nguwa ya vizibiso. Ndenda kia simula ine nyimbo ya kembiwa na mapinyane na dungbe kabviro mutiti San Paulo. Avide kanda ya kundiseka mga nyandu kushupika wine pina mkugomba. Urombo hause kuitai.

Varikani doshi ziso charufu chitanti na shua siti nechimwe zwechi ziso chinowa chiziso chisi charufu asinge che kungarangaka kwe kwe muno wakangarangaka kupapa umbapa na sekuru wacho Albino Carlos Jima Jida na Marta Fernando Josias Mubairo Muzingazi mumana makore gumine maire kubere kwa anudaira nestere kuzgi Luisa Carlos Manuel Zviri kuziswa kuti zvepanguva yakabva paomba wanga akapfeka izvo sketi yekusvipa ne juzi rakaita rebrown kana kuti kashitanya nemapatapata zvakare ari yekusvipa zviri kutendeswa zvikuru kune anenge aziya kune musikana uye kuti anga achipinda muchitenderano kubudikidza nenhamba dzinoti waito set 11 74 34 7 kana kuti 88 65 47 8 kana kumuendesa pamapurisa ari padhuze nepemuchamuonera musikana uyu anodaira nezita rekunzwi izvo Luisa Carlos Manuel une makore gumi nemairi ekuberekwa wakabva paumba pacho pana sekuru wacho Albino Carlos Majida na Marta Fernando Josias Mubairo Mudzingadzi kuna anomuziva musikana uyu mofonera panhamba dzitataura ngezvadzo kuitira kuti vabereki wacho kana kuti hama dzacho dzinge dzichikwanisa kusangana naye musikana uyo wakabva paumba pana sekuru wacho vepamwe zvidimbo gumi nezvitanhatu tinovhiora zvine dza7 minutes munyika yemusambique topinda mudura redu timbotengesa zvirimo tiri kudzoka manjimanje

0: Baba, yai muone. Dande mtandere dure nungara durika. Zino, tori rasa ere.
1: Andi zoma nangu. Unza tsono neshinda nekukurumidza kuti tirisone.
0: Dande mtandere nungari nungara durika rinogona zvekushanda. Kuitira kuti dzivirira kuti tisarumwenge nhunga pamwewone kudzivirira chirwere chemuzhararira.
1: Ndizvo mwana wangu, dande mutande renhunga rinogona kudurika, rinogona kuiswa chigamba. Nekurishandisazve nekushandisa tsono neshinda.
0: Tinogona kushandisa chigamba chejira kana chigamba chedande mutande renhunga rekare.
1: Chokwadi mwanangu, chakawanzika ngechekusona uri risati rakura. Dande mutande rinogona kusonwa zvakanaka uyezve nekuchengetedzwa. Rinoisa nhunga kure uye nekuita kuti mhuri yedu iwe neutano hwakanaka.
0: Usamborasa dande mutande rine mauri. Sona mauri madoko asati akura uye asati anetsa kusona kana kuisa chigamba. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzire zveutano, kosheso yedu.

0: yese yosanganiswa mari dzeupani chajani pamutemo mako uyu wechitatu uyu treji mirimitikashi kana kuti midiwa mitatu pamutemo makumarongomonana na zvipfumbamwe kwatiri miri kinyendo midiwa umwe nemazana mashanu kuzoti kumira uku kuchetusa chetusa magetsi zvemanyepo mirimitikashi yosanganiswa iyona itsamba yakazoenda kuinatro unodai ndiiswawo misaute kenya saka wese vanomira makwanzi aichichetusa chetusa makwenzi ayo mutidzinini ngokuti akaenda kuchikora iona akazvifunda iona mubhuku rinoonera mafambiro emakwanzi pamutemo makumatanhatu nazvishanu zvinorambidzwa kuchetusa chetusa magitsi zvisiripi pamutemo zvisingatenderwi
1: hino ngatimboti izvo ndazwa kuti hama yangu hama yangu yarwarisisa ndine motikari yangu inini ndoda kupinda ndaona kuti pane ingrafamento ndoda kukasika kuti ndipinde handisati ndaane murwere iyena asi ndirikumhanyira kobatsira hama yangu azvi handitenderwi ndinozochetusa ndaakubveyo ndatakura munhu uyu here
0: zvosiyana ngeutenda waananga ari ngokuti iyona matodai ndiso imimi kuti hama yanyu yarwarisisa mamuemergensi aipona
1: ndamuemergensi ndirikomutora
0: muri komutora mamuemergensi kuti muri kotora murwe ndizonizvo neamburansi yofonerwa kubairo city diabiri kana kuspitari city diabiri kuti kuno kuno murwere kuno kunouya ichibva pane kwendeya inopinda muemergensi kuti iri kurumba kodini kotora murwere achadi unoonekera
1: hino handipere panozobuda kunyepa ndaakutonyepa kuti mukandibvunza imini ndotaura kuti ndadaidzirwa munhu urikurwara ndikuri kunyepa
0: kutaura kemunhu kana kuti kutsa nyaya kemunhu unonyepa nousikanyepe kunobatika kunobatika chiripo apo ngechekuti munhu anga arwara uyu arapiwe atambe handizvo mutemo wakanatsirwa wakanga namwoto moto ukashaisha kubatwa unokupisa ukaubata muzvakanaka unonatsirawo zvakanaka para vanhu iwo ukachetusa magetsi zvochoenda kotora murwere wabatisiswa aupanitywi nengoto uri kotora munhu uri kurwara amburansi ainotwara mutenda yadai ndiswa zvakaita kuyaki kana kuspita primero de mayo kuti uyai kuno muizotora mutenda mumhanyisise inotenderwa kuti ichetuse chetusa magetsi iridze tingati serena kuchema kianuku kana kuti yadai ndiswa kuti kaitika asidhente kunoku uyai kuno muzotora akuwadzika inotenderwa kuti iridze serena
1: iri
0: kuenda ikona ngoti iri kurumba kotora anhu akuwara
1: hino ngatiti izvo munhu wamotikari yafira pagwanzi kwaita wausiku tinosowaona pamwe pai usiku huye tichitoti chetu chetu kuti zvipangidze kuti motikari iri kuya iona kuti pachidimambo pane motikari ingadai iri nyaya futi here
0: nyaya iyi ndiyo iri kunetsa maninge pamutemo chifambo chikamira pakati pegwanzi hachitenderwi kuti chigare nguva yakareba maninge hachitenderwi echida kutonatsira kuti vhiri raputika uda kuisa rimweni unofanira kuisa chinonzi chatiriangro tiriangro yapwanyika ngateme mashisha oisa ikonoko
1: kana uri usiku
0: zvinofanira kuti aise futi tiriangro iyona iyi kana nekone oisa ikona kuzivisa ananga ichibva iyo kuti aone kana kubetsera magetsi emaemergensi kuitira kuti ananga ichibva iyo aone panguva yaananga ichiisa vhiri rakuwadzika iri kana zvimweniwo zvinenge zvashota azviona kuti ichifambo ichi hachikwanisi kuchinatsira usiku ro chinodikana kukuba usiya kunza ngokuti chinoita ngechekuti keizobva chifambo chimweni iyo iyena ari kuuya kusureke chinanga chamira pakati pegwanzi chaichi unonga achibva unokona kubetsera magetsi epamusorosoro anozwi aine mamasimu obayiwa madziso achaone kuti apo pamberi pake po panei pano chifambo chimweni chamira ipona mbo panoenda korohera payani zviripo ngechekuti uno chifambo chake chichakuwadzika chichakwanisi kufamba hazviiti kuchisiya mugwanzi munguva yakareba maningi hazvitenderwi kana kuri kunatsirwa zvichiita kukuba kumburumbudza kusiya kumuchete kwegwanzi chinofanira kuti chibviswe ndiyo mechiona empresa yarevhi mukiyani inoti pamira chifambo anoenda iona kuisa makone nezvimweni zvanonoka anounza breakdown dirauri yanhu okweya kusiya kunza
1: okay hino iwona anobaya amweni mausiku aya adzikisiri magetsi zvine pandi chiyazvo here tomboti munhu wakonzera kuti umwaite tsaona asinge kuti wafokari maningi wanaodzikisira zvine nyaya futi
0: zvinonyaya zvinopanitswa zviri mutemo makumatanhatu ebhuku rinoonera mafambiro emakwanzi atigusasende inotsange magetsi ezvifambo
1: okay hino ari kuita izvoonawo kuti kudini mati apa wese unobva kuchikora unonga akafunda zvesezvo asi zviri kukaushaishika ari kuizwa neanhu iwona akabva kuchikora ichini chiri kumbonetsa
0: chiri kunetsa apa mutizinini pachiputike zginu ziria ignorance.

0: Asikunze kwekuti anhu anopinda muinternet saizvozvo pane here anopota achimbouya kuti totodzida nhasi uno masanganiro anoitaita apo potoita ari munhu umweni unondipo dzimbo dzake otodzibhadharisa
1: ya izvizvizvi munhu anoti ndoda mhanzi dzangu handibhadharisi ndinokwanisa kutoti tasangana obva toti ndipo mhanzi dzako chichi ndotodzidawo ndadzifarira ndotomutumirawo mahara hapana kuti ndinobhadharisa kana kuita sei
0: sei dzisini usingabhadharisi nasoni ngekuti munhu kuimba tomboti izvo ringadai riri bhizi roda kutounzawo mari saka wechipa anhu badzi kuti torai
1: ya zvinhu zvindandisikagamuchiri kana mukugara kwangu ndaindoti zvinhu zviri kundoitikawo mupi munyama yangu saka zvokuti kana munhu akandikumbira mhanzi ndaingakakudzininipisa kakuti mira ndindodini ndindomupe munhu mhanzi dzangu
0: saka pamakumi matatu dzapo dzatsikiswa here kana dziri mumapepa
1: ya dzatsikiswa mungoma idzodzo
0: ndoziva kuti mumastudio munobhadhariswa ino uri zvigona sei pakundotsikisa mhanzi asingabhadharisi mari iri kubvepi pakutsikisa ngekuti mumastudio amuna ukama ari kutsvagawo mari
1: ya chiri kuitika ngechekudai so ngechekuti zvinhu zvandinoita ngezvekuti pane anonge anikumbira mhanzi ndinenge kamwe kakupa mhanzi kana mahara ngekutobudikidza kwekuti mune amwe vanhu ari kundibatsirawo kutoti hai o mari iyi chimbodini chimbobudisa muzika ai ngoma dzako dziri kutinakidza chichi pamba anoto bhadharirwa mari yestudio totoendawo kutoimba ngoma paipai
0: zvemashoo kukwarutanda
1: ya pashoo ndakambodaidzwa nevanhu vaiti anzi ngatigadzire shoo tiri pamwepo kuti tione kuti iwo wauya here uimbe asi zvakaitika ndakati ndagadzira shoo iyona hazvina kuzobudirira nemwazo because pane zvinhu zvakazoenda kotsva zvakaita amplifier dzakatsva dziripo 3 dzakatsva saka zvinhu zvakandirwadza kana mukugadzira shoo kwendandaita asi iye zvino ndinopota ndichidaidzawo kana ndichibva ndiri kwarutanda kudaidzawo kuenda kumanika kumashoo anonge ichiitwawo ngamwe haanondidaidzawo kuti uya udini uya wombopinda uchiratidza zvinoita
0: asi okay aimbi api ari kutemba naso nekuti yatinge tichiitira pamwe pemuprovhinsi yamwedu
1: ya inini vanhu vanondidaidza pakuti tibatane pakuimba ndiwd nasplitter nasanto kwakuzoya nadj danilo kwandinorekodhera ndi vanonditi mboya tibatane tiri pamwepo pashow
0: ino ipfungwa dzipi dziripo panyaya dzezvekuimba ndofunga kuti paane makore kubva taane makore marongomuna nasoni atanga zvekuimba zviri kupa temba here kuti nasoni ucharamba ari kuenderera mberi kana kuti watozviona kuti hazvina geni kana kuti zvakamira sei
1: ya chiri kuitika wanhu ndiwo vari kunditaurira kuti ramba wakasimba asi pane pendakada kuzvinetera asi vanhu ndo vakazonditaurira ramba wakasimba saka kunditaurira kwakaite vanhu nemutsigiri anonditsigira swedi makocheka zvino zvendiri kuona kuti pamwe kumberi kwazvo zvichanga zviine rubatsiro zvichaitika mukati mekuimba kwandinodai nekuita
0: saka kutaura kuti nasoni une nguva yaanodawo zvirembera asi vatsigiri ndo vanoti fambira pamberi sei pfungwa dzakamboya dzekudawo zvirembera
1: ya pfungwa dzakauya zvokuda kuzvirembera nenyaya yekuti mukati mekugara mari dzinokwanisa yaikwanisa kudari kuyechishota isikaoneki isikabatiki umbogara nguva usikaendi kumastudio kuyaka umbozvikanganwa nerimwe basa raunonge uchimboita because mari inonge ichinetsa kupedza kuda kuzoti uzopaura futi mari yayo unonge uinayo kuti uende nayo kustudio apa unonge uroda kuti uitewo zvinonge uchida paumba kuita sei zvinonge uchidawo tenga tengawo zvinhu zvinokwanisa zvaikwanisa kundiremera saka ndaizofunga futi pfungwa yekudzokerawo mashure kuti ndozozviona kana ndazaane mari ndozodini ndozotangira ipopo saka vanhu ndopaizouya bheki ichizotaura kuti iwe sei kourudi usi kuchabudisa ngoma ndirunzwa ngoma dzako ndidzobasi dzega dzochi ndori nadzo sei usi kuchabudisa dzimwe tandane dzekare ikati mari mari chichi ndopaizoona umwe ndopaizobudisa mari akati dhuzendo tutsirawo mari yodini uende kustudio mari akati tutsirawo uende kupi uende kustudio ndope ndakazoona kuti zvimwe ndikaramba ndakashinga pane zvezvichazoitawo nemukati mekunge ndane vamwe vaimbi vari kunditsigirawo kuti kuimba kwauri kuiteyoka zvinhu zvendiri kuona kuti une chipo chiri mouri asi ramba wakashinga sake ndoramba ndichishinga pane vanhu endataura vanosondidaidza kumashoo tichienda mashoo.

0: Okay, manzi asadza kupa mari asinge zvipi zvinoitwa naso nekuti aone kutsikisa dzimbo kana kuti kutoraramisawo mhuri yake asati asati aziva kuti naso ndowane mhuri here kana kuti asati.
1: Ya, inini mhuri ndanayo.
0: Saka ngezvipi zvinoitwa ndinaso nezvekuda kuti ariritire mhuri yake pamwe nekuti atsikise dzimbo sezvo manzi asadza kupa mari.
1: Ya, inini ndinoita zvechitaxi.
0: Okay.
1: Yeah, ndinoita zvechitaxi, ndiri taxi ndo basa rinotombopota richindipa mari mukati mekuimba nekuraramisa mhuri.
0: Asi so ndiri kuti izvo naso ndiri kutsikisa mari yakutoshota paumba asi mai paumba akuzwisisa here kuti mhanzi dzichikungotsikiswa dzichirasa mari hadzisati dzakunza mari.
1: Ya, mudzimai akuzviziya. Plus ndisati ndaenda kana kumashonisa ndadi ndakatanga ndataura ndisati ndaenda ndikati nyaya inoitika ngekuti inini ndinofarira zvekuimba saka hamene kuti unozvigamuchira here mukati mekufarira kwendinoda nekuita zvekuimba akati ha hazvina kushata kuita kwenyu ndikati ha oraiti zvakanaka saka takazowirirana pakuti inini ndinopota ndichienda kumashow ndokwe ndichada kupota ndichienda kana zvikanga zvichibudirira akati ha oraiti saka nekuzobudirira kudaidzwa kwendiri kuita nekumashow haana kutaura kwaanoita kana kuti ndikati ndaenda nemari kustudio kana ita sei ha tinondowirirana.
0: Musambopi unoimbwa nason?
1: Inini ndinoimba Mozi Dance.
0: Okay. Kuda kusvika pane muimbi upi ngekuti Mozi Dance musambo unoizwa ngevanhu vakawanda ngeupi muimbi unoitawo musambo wakadaro uri kusvikwawo ndinason?
1: Ya, inini musambo wangu ka wakada kuenderana nevana toti wasplita kana kuti santo kana kuti ani asi chinoitika ngechekuti maimbiro ndo anozosiyana asi ini maimbiro angu akandoda kufanana neiwawo wekutaura nezvinenge zvichiitika mukati mekurarama.
0: Asi hapana pane muimbi urinosvi ndoda kusvika pakati paipa pane ese aripo akatanga nemusambo.
1: Akatanga nemusambo pakuimba kwandiri kuita
0: ini. Pakuti ndoda kusvikawo pa type yakati iya pakuti ndaakukwanisa.
1: Ya, inini ndaenda isvika zvakaita pana Santrota ndaiti Mwari andiropafadza.
0: Ino, tarisiro iripo ngeipi 2026 panyaya dzezvekuimba?
1: Tarisiro iripo mumastudio nekumashow.
0: Ino mashoko ekupedzisira. Ino ngekuti tinoziva kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinowanikwa kuvaimbi wedu. Ngepi yambiro rinoda kuda kusiya kune mazvina bhizimisi kuti zvikada kushayikwa kwemari pane ungada kuzobatsira?
1: Ya, inini mashoko andoda kusiyira ndeyekuti kune vanonga vandifarirawo ndaikumbira kana kuti kune anonga andondidawo anokwenzera padhuze ukwanisa kundisimudzira mukati mekuimba because haizvozvi zvandina musimudziri kana anosimudzira so ndichikundozi pendinenge ndatadzawo ndogadzirisawo pamwe paine mari kuzi achimbobata apa chimboita kudai chimboita kudai.
0: Namba dzefoni pane angada kuzobata naso
1: dzinoti 860 990 46 2 860 990 46 2.
0: Okay, ndo namba dzekuti muzobata muimbi uyu kune ruda rubatsiro kana kuti aruda kuzobatsira saka tinoti wanga wari kuzwa chirongwa chino saka namba idzi kana kumashow kuna ruda kuti wanga uchidaidza kumashow dzinoita futi. Okay, mazvita tinotenda zvikuru nekuya kwaita mujaha uyu muimbi achikutanga kuita zvekuimba saka mukana wakavhurika kune vaimbi wese kuti mukana uripo paRadio Mosambiki kuti muuye mutaure mabasa enyu nezvemunosangana nazvo pamabasa enyu ezvekuimba. Wadhiraivha chirongwa chino ndiPeter Nyandiro ndinoti tosanganazve sondo rinouya apo tinonga tiine zveumwe muimbi wachakurukura naye kuti tizozwa zvaari kusangana nazvo netarisiro yainayo panyaya dzezvekuimba.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure ako anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mputu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoko ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remamburi anovikira nhunga ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira musharadira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute.

0: Tinoti tisi radio Mozambique mukati mabasa ngondi mishinda kudai tiri kuzika mukati ma provincia akawanda mabasa anozvisamirana nehomwe yakanaka kupona kakanaka ngoti tinodiwa kuti zvizwe ngomuntu umwe naumwe marirano neunyaya nezvizvo zvinoita kuti muntu asabatana nontenda chakasiyana siyana nyamasi kudai ende tadhibana neumwe nemujaha achatipa mazano marirano nozvakanaka zvinodiwa kuti zvizwe mukati muhomwe wakanaka. Chekutanga ndinoti zita rako?
1: Zita rangu ndinonzi Ernesto Luis Souza.
0: Mukoma, ndinoziva kuti makaita dzidzo maererano nehome kana kuti kursu yosaute. Tipei tizwe kuti malaria nekorera.
1: Ya, tingati malaria nekorera zvitenda zviri zvakasiyana. Kubatwa kazvo hazvibatwi pamwepo. Kada chitenda chinomabatirwe acho. Ndo kada chitenda nomabatirwe acho. Ndoti zvakasiyana.
0: Ngoapi maitiro amunofunga kuti andiwa kuti aizwe pachitenda chimwe nachimwe pane chitenda hacho tingati pazviviri chimwe chinoita kudzivirira kuprevent.
1: Ya, tingati tingatanga nechitenda chekorera. Kazhinji chitenda chekorera chinobatwa ngokushota keutsanana pamuntu. Kuda kutochidzirira achinganesi kuchidzirira. Tinototi kana pakumwa mvura tofanira kunge teitaratare mvura, ngatisandomwa mvura yemuzvikohora. Kana tabva kuchimbudzi tinofanika kugeza maoko nesipo kana nemadota. Eya, kouya futi kana pari pamuzi vanonga panozviwana wana kudai zvaitirawo tsvina panze. Vanhu vasharukwa vanofanika kurumba kudi kutora tsvina iya kuisa muchimbodzi. Tingati ndo muchigwagwa madziriro etingaita yokorera. Ya, ari malaria. Malaria kudzirirwa kawo unofanika kuita futi utsanana. Kuti malaria anobatwa muntu akarumwa ngendunga. Antu azhinji anoti ndunga inoruma here nousiku basi kuti ibate malaria, kwete nousiku basi. Nyangwe nomasikati muntu angarumwa nondunga unokwanisa kubatana nechi neiwo malaria. Ndo tinofanira kuita limpeza pamuzi peshe. Talimpeza zvibhidhawo zvinova zvakachekwa chekwa zvinova zvinomvura. Tinofanira kurasha mvura iya kuti dzisakiriya richi dzisakiriya rindunga. Tingatonangirira futi mazuva akapera osaudha akati holisa chi mamosquito. Saka tinofanira kusegiri futi marecommendations atakapuwa. Tinofanika kuisa pabvute ketaimu yakati kuti haihamba idi zvitaura. Tinofanika kunge tichizviteerera zvirozvo kuti tisabatana nechi neiwo malaria. Chimweni futi ndechekuti redi kuishandisa. Ariwo anoti kushandisa redi kugara wakandofuka basi redi rinani, kuti kundofuka kuziya kushandisa redi. Mapinda muguza munyoma. Redi inofanika kunge yechi yekubhiriri zveshe nomubhedha kuti ndunga dzisakwanisa kudini kupinda mukatimo mechi metinenge takawata.
0: Ndikabhuya ngomalaria ndinobhuya kuti ndunga yese yese here inoti ikaruma muntu inobatana nemalaria?
1: Ya, haisi ndunga yeshe yeshe inoti ingaruma muntu inobatana nechi nemalaria. Asi takumuzi pakudzirira tinodzirira dzeshe kuti hatiizii kuti iyo ndiyo inokonzera malaria, iyo ndiyo inokonzera malaria. Hati tinenge tisingaizii.
0: Vamweni vavanoti zvinoda kuzoti tizoimba moshiketera kudai tikazwa ndonga dzeidoma wiikiyane kuti pane ndonga panapa. Unoti unodiwa kuemera kuti kuzike ndonga kuti hapana kuona kuzika kuzika.
1: Kwete, haufaniri kuemera kuzwa yadhuma ukati nganichimbimbiredi nofunga ndunga dziya dzakuya. Kwete, haufaniri kudaro. Usati matenda kututi mata akotwata kana kuti ototubire mapera wakugubudza gubudza mumba chichi kana kutodi kugara makatogumba rejei kuti ndunga dzinge dzisapinde mukati. Yapano ndunga dzimweni dzitorimo mukati momo moti redi dzine mushonga dzine mushonga dzimweni hadzizofungoya yonozuti ukoguma utogimba yona yakamo mukati yotobvetudi ubvaitokuruma iwavo akaedza kuvanguvamaunongu kuenda kuchipitari malaria. Ushamisika kuti sei ndandakafuka redi unonga washaisha kudi kuishandisa.
0: Ngori pisokoro munopa kuno vaya vane mamushikiro vamwene vakambotambira kare mushikiro zvekuti zvino nguva imwene vakapuwa mushikiro vanokona kuita mairi matatu pamusi kuve vane dzimwene noti mushikiro vainge wanawo kare ngavaende korasa kana kuti ngavavive kuitira kuti vashandise ngoni.
1: Ya mutemo wekuti redhi dzinorashwa dzitenderwi nyowanidzo ngatishandise futi nyowanidzo. Watoonawo kuti redhi yangu yaboka boka yaane maburi akatowanda aungarashi redhi ungatotora kutoichengeta pambuti yakadii yakanaka.

Tape jako zoko zongoma ino ringoma yaka imbwa ndiane apa ingoma yaka imbwa ndisi simota zvida ositi unga tindirishiri daindanga ndirishiri ndada kuita zvese zvese zvendanga ndosida ino shiriwo inodawo kuti unga tindanga ndiri muntu. Nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko gumi jousiku nomboseswa makumarongomuna eno naje nomwe tenda kozongoma yakaimbwa ndi Walter.

Sitima viriroxo nereke mrimeseva prokiri vo radio Msambiki pano pemso provincia li yomaneka vo chisungo cho freli mo provincia ino yomaneka vati zvese zvese zvapera kurongejerwa inobva kuti provincia ino izonga yosizo ashira ino kozvondavi Josho chisungo chofre limo ino zvakadaroko vari kuza ino pamusungano wozvo chigumi naumwe ino omunyika ino ozvo ndavi icho chisungo icho munyori ochisungo chofre limo province ino yomanika atoma chichitlangu vona vanga vosizivisa kuti mudhorobha roshimoyo inonoamwenewo madistrito akatendeneja inokozvo distrito iri roshimoyo vona vati zvese zviri kuonekawo zvosifamba ushoni ino pakugondesa kozvo kuti musongano uzonga usizohamba ushoni unodonga usizobatanija ino pavanhu vanopindirija zvuru zvitatu vari kubva ngomumaprovhinsia ese inoonyika ino zvakadaroko vositi pamazuva okuupedyisira kudai provhinsia ino yomanika kuri kuoneka kwosigarwa inokozvo rugariko pasina kunyorerwa kazvozvibinga mupini atomaji chitlangu vangosizivisa zvositi masoja ino ozvo munyika ari kuoneka osivangisa pamabasa avo ino zviripo pakugondesa inokozvo rugariko ino kutiwo kuya kunodonga kusizoiterwa musongano ino nomumadistritu anonga osivhakachira pavanhu vanonga osiviya pamusongano uhu zvinge zviri mukati mozvo rugariko musongano uhu ozvo ndavicho chisungo chofrelimo munyika zvinodonga zvosisotanga pamazuva makumi maviri narimwe kobata mazuva makumi maviri namatatu omweji uno ino kubairo sitembwe mudhorobha roshimoyo kana kuti bairo sitembwe mudhorobha roshimoyo ino zvositi mabasa ozvo kupedyisira pedyisira ari kuoneka osiyezwa ino mundau ino yozvo provhinsia zvositi zvinodonga zvosizopera ino mukati mozvo vhiki rino ngozvo mabasa ozvo kuimba ino zvonguma jozvo gospel zvakadaroko zvositi mukati mozvokuparajira ino pamabasa ino zvositi zvatotanga ino uri mutambo unozivikana ngokuti festival gospel chapu chapu zvabatanija ino mukati moprovhinsia ino zvikwata zvakasiyana siyana zvinoona ngomabasa ozvo kuimba ino nokuimbawo muzviyara zvakadaroko vanga varipopozvo mabasa ozvo kuemba aya ino zvositi chikwatawo chomapurisa omunyika ino yomosambiki muprovhinsi ino yomanika chiripo ino muemereri ozvo chikwata icho ndiari mhando nyantumbu NOCT zviro zvokuti zvinonga zvosiva besawo pakukombejera pamabasa ozvo kuimba ino nokukwederawo pamabasa awo kuvagari zvositi chiara choassembleya de devs international ino mukati muprovhinsia ino yomaneko kubloko navo navo varipowo pamabasa ozvo kuemba aya augusto mondaminga NOCT zviripo ino zvokuti vange vosichinjana rizivo nozvimweni ozvikwata zvakadaroko zviripo pamabasa ozvo kuemba zvositi kutsvaga mukana ino ozvokuchinjana parizivo romabasa ozvo kuemba
ino nokulemekeja pamabasa awo inokuvagari zvakadaroko nokuva namati ino mukati moprovhinsia ino uku ndikona kupera kumasoko ino onguva jino.